gör det med det redan i vei. Kvevna fenik og fornående om meg en turgei. Kvevna turde å ta inn mig på en poenik og han får meg limet en minutter i målen der hiva. Fra la for meg at du kjent til du. Mange lille på en poenik nei. Jeg har kommet meg også lært av. Så jeg mye takker meg fan av dette. Panet er jo her fra la for meg at du kjent til du er fornående om meg på en poenik. Kjent og glesier til du var med Eklesia Pinli, New Eklesia, Ipswich New Igniting Church, han tog då lili från det av kau, riv tjänst sent och pjas, moj hau och fui ma moj. Pien i kje Eklesia Northside, Northside New Eklesia, ni lebe kjem tog då lili från Tim Douglas, mo fjana, moj hemua Eklesia ma pop. Ke he marana ki Klanta. Nā kai ni wata tōre tō tu pūna he marana i tūngani whamhani. Tom Helen Takamotu, Poi Poi Tōru, hama tōru matua ko seau, tapatu e toa, Mita Halawana, mo e whanau, ke he tuk psinga mo e whanā i Redcliffe, pānapa mo e hao tukaua anaka tani, mo Christine Jones, ki pungpongi, Pia ke he tamafine ko ata fistule, moi whanau he mangana he taone, ya inokura. Pia ki a Kasalina, Hilingutu, ke omruine e aho haone ma Kasa ke ngahuang, moi whaholu moi seis try to work and back home. Pia ki he mua te whanau againa. Finatua I ke he mangana ko Golden City ki a Anne Pou Pou Male, moi whanau, Anne ka Ni Holomotu, moi whanau. Pia ki a Moka mo Joanne Coffee, puhatau ka ke whanau mai a mua ke Pung Pung, whakala whanau mai atu. Pia ni ke tama whine moi whahina I Northside, ko Ling, Korn, tonga I ki tama, tonga siua, moi whanau. Kaiki ko whanau noko mai makone pui pui, whakana whai wahi uti ki pui pui, malaki ko ala mua ke inwe si, mai whanau noko mai kera tō rua leo tāo, ke pungi pungi nei. Pihia ni ke hakoa hamau da mga whawa e mangana ko Logan, Sisu, Lama, Tanyanga, mai mga whawa mai he maunga. O malaki ko ma whawa le pungi pungi, mga lini nei hata tō rua sisi, pukua whanau koe ngā hua he pungi pungi. Pia ke he kauhala naha, ke whetapoka nai I Akarap, ki a Sis Lili Lani, Shu Junu me whanau I Akarap, whakarapole mahi atu, ke buki pua ke pa Sis. Pia ni ke hama tōru a Matua, whakamanihere, ko Mam, Pea, Tapatu e Toa, Ane Fawea me whanau, whakarapole mahi atu ke buki pua ke Mam, unatu wa kuhara te akai ke ili si ke whanau mai ke heri teo atu tōru, hamana ke ma whora hawa, si pia ke he tō whanau keina. Pia ni hama ua te whanau tungani whamhani Ertu Sharon, mwe whanau Chess Valley, mwe whanau. Pia ni hama whanau gaina, Lia Tepa, mwe whanau. Hope you're listening to our radio this morning. Tumala hui aga gausi hama ua hua. Pina toa ike he totoro, kapisi nga mahofi mwa he magana ko Aotearoa, Okalana, New Zealand, ko Timmy, mo Helen Hacker, mo ta hamua whanau, mo e hamua tau mga puna ke pungi pungi mai, e mana ki kua ara mua ke pungi mga liri e fwoki, mo e whanau noma I hita tūlu a leo taonga tūngani whamhani. Pina toa I ke he magana ko Ipswich, moka suki tō mai, pungi pungi atu, kia mua mai whanau he mga he gaina. Pia ke kapisinga mahofi ko kau, Tā Leni, kau, mō hao tuko ua, Tā Leni ke pungi pungi Northside. Amora ki kua ala mua whanono mai ki hata tūra li tūra kau. Amora ki whanomia ki tau mga hao ne toi mai mua, mō tau waha ne toi mai. A ina pata tūra, kapisinga Phyllis Seawalk mai mangana Golden City. Pia ni ha mua tau mga kau mga kau, Kanumea Group, te whamahani am tūru ke he tau aho fua. Nā kai ni mana tūru a New Community, Canuck. Tau tōru, Pestini o Paul Chassip,
mo e komisi ka hua pia ke ma popo he community tani wai fraro fo mo gat ke pung pung pia ni ke he community ni we Northside community ne le veke to lo kapisinga ko Carlos tukutama ma ke ma fora to lo to ama na ganga lato mo na to hu e tani wai ke ma ngane ke to hanet to mo mua ma ka ni mo to lo kapisinga ko Saint Tane Sione Hall mo he manga na ko sini ne fa fa no no mai fo ke do tu le dio fa ro fa tu ma tani ka ko fa no no mai ko ke a de to ro a di tio e mi na ha wa ho ke he ngo wa tu li ni ke fa via mo e fro e fa fa vi mo tu mo ke to la ko hila pe na e to he fa ro fa ke pung pung ma to si ra ko na lo ne ho vi la ke to fa de ko e to ka hopi